Mana kerak kita bayle? Tapi itu kamu raya hau. Tolari peringan nggak masalah. Tolari peringan nggak masalah. Mana baca bangang nggak disuka. Tolak sahul kita lima puluh. Jangan malik kau kau dah kema. Atau kamu sekarang kau dihukum. Berapa panah ipat terasa? Berapa panah? Berapa panah ipat? Berapa panah? Adik kau kau